0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Yes, Roster, this is the time untuk kamu yang pengen request, yang pengen cerita-cerita. Hari ini topik kita adalah tentang workout partner yang tepatnya mungkin diantara kamu bisa ngerasa, oh, kayaknya kalau punya partner nih jadi game changer. Apa ini baru saja?
2: Naik turun ya?
1: Apaan ini? Kaget juga.
2: Lanjut. Jadi gitulah, Rockstar. Jadi intinya, lu tuh lebih suka ketika melakukan olahraga. Olahraga ini kan salah satu katanya sebagai booster ya, biar kita semangat menjalani hari itu. Jadi dengan olahraga itu bisa menjadi salah satu hal yang bisa lo lakuin.
1: Bahkan kalau sekarang udah jadi lifestyle ya.
2: Iya, lifestyle. Bahkan kan
1: entertainment station.
2: Itu TRL. Jadi biasanya kan olahraga itu ada yang running lah sekarang, ada juga yang kayak teman kita kemarin ada yang trail running ya. Kayak dia tuh sambil mendaki, Rockstar lari. Dan banyaklah jenis-jenisnya.
1: Benar. Tapi kalau misalkan kamu, Rockstar, dikasih pilihan untuk olahraga, lo sukanya olahraga sendiri atau berkelompok? Atau lo ngerasa kayak berkelompok lebih sehat deh kayaknya gitu kan? Karena kalau gue personally ya, kalau olahraga, ngeliat dulu olahraganya apa. Kalau yang hit biasanya tuh lebih enak bareng-bareng. Karena kalau sendirian die. Tapi kalau misalkan kayak nge-gym, pilates, gitu-gitu
2: sendiri.
1: Karena itu kan enggak ada mungkin yang bisa di booking per grup. Tapi biasanya dalam satu grup kan ketemu orang random-random kan. Kalau lu, what?
2: Kalau aku sendiri sama sih. Jadi aku soalnya depends. Sebenarnya ketika emang pengen olahraga sendiri ya sendiri. Misalnya kayak ternyata gini-gini. Aku jelasin awalnya dulu ya.
1: Okay.
2: Jadi kalau aku itu
1: pada mulanya.
2: Pada zaman dahulu. Jadi dulu sebenarnya aku tuh tipe orang yang harus olahraga bareng temen. Karena ngerasa, oh gue kayaknya kalau sendiri gak akan bisa nih. Takut salah teknik dan segala macam. Cuman akhirnya ketika gue mencoba sendiri dan akhirnya oh gue ternyata bisa. Yuk, ternyata lebih nyaman untuk sendiri. Cuman gak menutup kemungkinan juga untuk tetap olahraga bareng teman gitu.
1: Itu tuh, Rockstar. Jadi kalau dikasih pilihan setuju atau enggak, olahraga berkelompok itu bikin kamu lebih sehat. Coba kasih tahu argumen kamu, opini kamu di via WhatsApp 0811-380-7878 atau
2: juga bisa di Instagram kita @rockinlife.bali. Ada acara di sini yang akan muterin requestan kamu.

0: It's 1.FM, this is The Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Tadi itu salah baca ya, rockstar. Lagu ini adalah judulnya Blush, coming from Bini.
0: Yes.
1: Tapi gue bacanya Rini. Pantesan mikir, ini penyanyi Indonesia.
0: Bukan Rini Watari.
1: Ya, gitu kan. Ternyata Bini, B sama R-nya agak melengkung sedikit gitu.
0: Wajar salah, Mar. Cuman yang satu ini bikin kamu salah pilih, rockstar.
1: Yes, apalagi bulan Mei ini kan masih bulan-bulannya kita merayakan Mother's International Mother's Day. Jadi this is the moment for you and your mother and your sister atau mother to be untuk merayakan, untuk membuat lebih senang menunggu detik-detik lahiran biasanya ya, Wet ya. Nah, ini saatnya kamu join rockstar di Rosa Fiorita Branch, the Westin Resort Nusa Dua Bali. Di hari Minggu 31 Mei 2026 ini start dari jam 12 siang sampai jam 4 sore. Di mana lagi kalau bukan the one and only Prego at Westin Resort Nusa Dua Bali. Di sana rockstar Italian brunch-nya kamu enggak perlu raguin. The one and only yang akan mengkurasi dan semua makanannya ini udahlah rockstar, pokoknya kamu bisa enjoying bareng Chef Michele Antonucci untuk menikmati Carrara Marble Beef Tomahawk, Seafood on Ice, Italian Style Porchetta, Frittata di Gamberi e Carciofi, Love Rosa Mousse, mana yang kamu mau silakan. Semuanya itu bisa kamu nikmati cuma dengan Rp690.000 plus-plus. Banyak banget rockstar complimentary experience-nya untuk kamu, untuk ibu terutama atau Mother's Day dalam family booking. Nah, semua pengalaman ini kamu bisa dapetin, gak cuma dapet makanan dan juga experience-experience yang lain. Ada kids and music entertainment selama brunch. Jadi gak usah khawatir yang bawa anak, ponakan, semuanya bisa. Apalagi ada akses ke semua pool dan juga pantainya.
0: Banyakin banyak-banyak lah ya. Banyaknya ponakan lo, rockstar.
1: Betul-betul-betul. Reservasi sekarang rockstar, dan info lebih lengkapnya langsung aja cek atau follow Instagramnya at Prego Bali, and of course follow Instagramnya at Westin Bali. Sekali lagi, follow Instagramnya at Prego Bali dan at Westin Bali.
0: Yes rockstar, barusan kita udah ngomongin makanan yang bisa kamu visit ya ke Prego ya di Westin Restaurant Sado Bali. Dan kali ini kita lanjut masih di topik yang sama, kita bakalan ngomongin tentang kamu lebih milih workout sama partner atau lebih suka sendiri. Nah, kalau ini kenapa sih olahraga bareng teman itu sebenarnya bikin performa kita naik, bisa bikin mood booster kita naik? Ini katanya penelitian dari University of Oxford menemukan kalau kelelahan pada saat olahraga sebenarnya nggak ditentukan oleh otot tapi oleh pikiran. Jadi kalau kita emang sama teman, jadi mungkin lelahnya rasanya rame-rame bareng-bareng.
1: Lelaku jadi lelahmu juga. Terus.
0: Jadi ketika kita memaksakan tenaga kita untuk berhenti, itu bisa bikin jadi lebih istirahat sebenarnya. Cuman kalau ketika bareng teman-teman, otak itu lebih mendeteksi kalau kita ada partnernya nih. Kita katanya kalau di sini tanda kutip keamanan sosial yang bikin kita tetap santai, tetap enjoy buat olahraga.
1: Iya, jadi ngerasa juga lebih aman karena ada temennya ya. Biasanya kalau sendirian tuh agak was-was, aduh ntar ada apa gitu-gitu kan. Biasanya yang lari-lari ya yang suka kayak gini.
0: Iya benar-benar.
1: Anyway, ini selamat pagi untuk Dr. Ardi. Sebelum Dr. Ardi typing, aku mau baca juga template-nya. Pasti selamat pagi rockstar, lagi OTW nih. Semoga yang di jalan juga tetap aman gitu-gitu gak sih dok?
0: Yes.
1: Dokter sedang mengetik itu kah? Oh benar kan?
0: Benar.
1: Selamat pagi Weda dan Maria, selamat menjalani hari ya. Semoga tetap sehat, semangat, dan banyak hal baik datang satu persatu. Amin. Katanya Dr. Ardi mau request Panic at the Disco High Hopes. Terima kasih. Dan dia juga ikutan topik. Aku setuju sih olahraga berkelompok atau bareng itu sehat dan lebih seru. Kadang jadi lebih semangat juga kalau ada teman latihan bareng. Cuman karena jadwal dan kesibukan sekarang susah nyocokin waktu, jadi lebih sering gym sendiri gitu katanya. Dokter Ardi nge-gym di mana?
0: Bolehlah kita gym bareng-bareng ya.
1: Inisialnya apa? Aku juga nge-gymnya sendiri dok di Sanur. Tapi kalau nge-gym setuju sih, kalau nge-gym tuh mendingan sendirian. Karena kadang-kadang kalau bareng-bareng itu kayak nungguin alat lah.
0: Betul, betul.
1: Belum lagi bisa nggak diajak kerjasama untuk lebih efisien gitu?
0: Mungkin kelebihannya kalau kita gym bareng temen adalah ketika kita masih beginner kali ya. Jadi ketika kita emang belum bisa pakai alat, itu biasanya akan dicontohin dulu, terus kita coba pakai gitu.
1: Bisa jadi. Ini bahkan ada Ilma ya, Aj.
0: Gimana tuh? Hai Kak Ilma.
1: Lelah menjadi berkah. Si tiba-tiba lelah menjadi berkah. Gara-gara tadi ya, lelahmu.
0: Oke. Okay.
1: Hari ini masuk apa, Mama Ilma? Masuk shift pagi kah? Masuk shift sore kah?
0: Atau
1: bagaimana perjalananmu? Pagi kata dia. Pagi. Oh fix, ini lagi nyetir kena macet, terus emosi dia.
0: Iya.
1: Ya udahlah, kalau gitu Rockstar, thank you buat Dr. Ardi dan juga Mama Ilma Dewi Sartika. Nanti kita akan kasih lagu-lagu yang semoga aja bisa mewarnai harinya, membantu untuk merubah lelahnya menjadi berkah.
0: Amin.
1: Banyak hal-hal baik yang juga menuju untuk orang tua-orang tua yang hebat. Oke? Kalau gitu stick around terus. Sekali lagi kalau misalkan mau kasih tahu WhatsApp kayak Dr. Ardi dan juga kayak Mama Ilma Rockstar.
0: Ada Mami Jen juga
1: yang yes. Oh iya ada Mami Jen. Mami Jen request apa? Ach.
2: Belum.
1: Oh belum, cuman hai hai hai hai ya.
0: Oh, hai aja. Kamu hoax ya? Tadi kamu bilang ada.
1: Ya udah selamat pagi Mami Jen. Alright, kalau gitu Rockstar WhatsApp aja di
0: 08 11 38 07 878, dan juga bisa langsung visit ke Instagram kita @therockinlife.bali.
3: GMHR only on The Rockin' Life. The Rockin' Life. 5

0: a fantastic head start with
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Percaya aja Rockstar, bahasa kalbu itu gak akan pernah salah. Kadang-kadang translate-nya juga jadi bahasa yang jadi sop dong, bahasa kaldu ya. Selamat pagi untuk kami Jim, dan tadi requestannya udah diputerin ya. Tadi requestnya adalah si ya, You'll Never Fully Dressed, udah diputerin. Kita lagi OTW Canggu mau pilates loh. Biasalah, Anya dapat endorse.
1: Ih, mau dong. Mau dong ikutan pilates.
0: Hah? Mau ikutan? Mami Jane ada plus one ini mau ikutan ya. Pilates.
1: Kakak Weda katanya. Mau ikutan. Kakak gak tuh.
0: Selamat pilates ya untuk Mami Jane dan juga Anya. Semoga bisa lebih mindful, lebih happy mengeluarkan semua yang negatif-negatif. Yang diserap adalah yang positif.
1: Betul.
0: Dan buat Rockstar, kita udahan dulu juga untuk ngomongin pergerakan olahraga kamu yang bareng-bareng, berkelompok, atau berpartner, atau rame-rame. Pokoknya mau olahraga sendiri atau rame-rame, yang penting ingat konsisten untuk olahraga.
1: Karena ketika kita udah menghilangkan konsisten itu, bakal balik lagi Rockstar, kehilangan niat untuk olahraga.
0: Benar, itu yang susah ya kalau udah kayak gitu ngeriset lagi dari awal. Stick around terus ya Rockstar sambil nemenin kamu yang lagi nge-gym atau lagi OTW ke gym. Sekarang kasih tahu kita, mungkin kamu masih mau denger lagu favorit kamu atau apapun itu.
1: Bisa ya?
0: Yau.

0: Percaya aja.
1: It's about Brother Sam. The Rocking Laughter paling.
0: Andin ya Rockstar.
1: Yes, Rockstar.
0: Yang dia ngasih tahu kayak manusia favorit, bagian paling favorit dia kepada pasangannya itu apa aja dia kasih tahu. Kalau yes. Luat,
2: kalau aku mau ngasih tahu ini juga untuk pasangan terfavoritku, sayangku, okay. Dan juga Rockstar Rockstar.
0: Apa? Sayangku apa?
2: Sayangku.
0: Mampus.
2: Dan juga buat Rockstar, ini adalah pilihan terfavorit terbaik pastinya buat lo Rockstar, karena kapan lagi kita bisa merayakan International Mother's Day. Udah dapat banyak complimentary-nya.
0: Apa aja?
2: Mulai dari experience untuk setiap ibu atau mothers dalam family booking, Mar. Tapi, aku belum spill nama event-nya. Jadi, ada Rosa Fiorita Brunch present by the Western Resort Nusa Dua Bali. Ini Minggu 31 Mei 2026 mulai jam 12 siang sampai 4 sore di Prego at the Western Resort Nusa Dua Bali. Jadi, Rockstar, lo bisa merayakan International Mother's Day dengan spesial ada Sunday Brunch at Prego Bali, Bali yang kali ini mengambil inspirasi dari warna pink yang menawan. Jadi ini menggabungkan hidangan autentik Italia pastinya yang udah dikurasi sama Chef Michele Antonucci.
0: Okay.
2: Makanannya banyak banget, Mar. Ini mulai dari Carrara Marble Beef Tomahawk, Aruga Seafood on Ice, Italian Style Porchetta, Frittata di Gamberi e Carciovi, dan juga Love Rosamus. Jadi Rockstar, semua hal yang gue sebutin barusan bisa lo dapatkan
0: dengan
2: cukup dengan Rp650.000 plus-plus. Ini udah termasuk non-alcoholic beverages, juga kids and music entertainment selama brunch, dan pastinya akses ke semua pool juga pantai. Reservasi sekarang aja deh ya.
0: Okay.
2: Follow sosial medianya @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi @pregobali dan @westinbali.
3: GMHR only on The Rockin' Life. The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: day a fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.
4: All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu. Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: It's one part of them. This is Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar. I love you, rockstar. Ini lagunya Isyana Saraswati ya.
1: Yang membuat hatimu tenang, rockstar. Yes, apalagi kalau tenang banget ketika ngomongin hal-hal yang berbau atau tentang lingkungan. Jadi kadang-kadang kita tuh suka was-was ya, apalagi zaman sekarang masalah lingkungan itu udah menjadi masalah yang sangat-sangat-sangat global.
0: Benar.
1: Ditambah dan lagi kalau di Bali kan ini ya,
0: apalagi masalah sampah ya.
1: Betul, apalagi kalau hujan. Sekarang was-wasnya adalah banjir. Sebisa mungkin akhirnya sekarang memaksimalkan semua tenaga.
0: Yes.
1: Semua daya sumber, ekosistem apa segala macam untuk bisa
0: menjaga lingkungan.
1: Betul.
0: Ya?
1: Dan bahkan nih rockstar, setelah kemarin sebelumnya di tahun 2025 kalau kita ngomongin tentang path to sustainability growth di 2026, kali ini datang lagi rockstar. Jadi tetap dengan 4 pilar strategis, yaitu repurposing, refreshing lives, regenerating and rethink resources. Jadi ini adalah event yang biasanya nih rockstar digelar nggak tuh, udah kayak baca berita bola ya,
0: dilaksanakan
1: di Apurva Kempinski Bali rockstar.
0: Yes.
1: Di Candi Ballroom 26 Juni, di hari Rabu ini 2026, nggak berasa udah sebulan lagi ya. Cuman tiba-tiba udahlah 26 Juni. Nah, ini rockstar bakal banyak banget diisi sama high level panel discussion dengan speaker yang luar biasa juga, mulai dari Meta Awi dari Yayasan Warisan Budaya Banda, ada Ana Agung Gede Rai, founder dari Arma, ada Heinz von Holzen, founder dari Bumbu Bali, ada juga Nina Sudiono, Rainforest Alliance, terus ada juga Tara Susanto dari Bumi Tera. Bahkan ada Maitri Fisher dari Eco Mantra.
0: Wow.
1: And of course ada Merta Ada dari Bali Usada. Dan
0: banyak,
1: masih banyak lagi
0: ya, banyak
1: ya. Betul. Jadi memang di Path to Sustainability Growth 2026 kali ini rockstar emang kembali mengundang praktisi, leader dan kelompok-kelompok profesional di banyak banget bidang untuk gabung dalam satu hari kegiatan yang insightful. Dan tiketnya terbatas ya, jadi reservasi sekarang cukup dengan Rp500.000 per orang.
0: Wow.
1: Udah termasuk coffee break rockstar, lunch, and of course kontribusi langsung di pelestarian mangrove yang ada di Bali.
0: Selengkap itu ya, mulai dari inside, terus
1: betul,
0: kita ada experience mangrove.
1: Betul.
0: Lunch ya dapatnya?
1: Iya.
0: Lunch terus coffee break.
1: Benar. Dapatin tiketnya di megatix.com rockstar, dan juga untuk info lebih lengkap kamu bisa langsung aja email Aziz di aziz.alfakilo@kempinski.com. Sekali lagi emailnya disimpan ya, Aziz pakai Z, aziz.alfakilo@kempinski.com, dan juga follow Instagramnya di @kempinski_bali. Sekali lagi @kempinski_bali.
2: GMHR only on The Rockin' Life.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Baik.
1: Benar. Lebih baik gimana?
0: Baik.
1: Enggak, tadi kayak ada nazar-nazarnya gitu. Lebih baik.
0: Itu
1: masih kayak dangdut cengkok
0: aja. Dangdut.
1: Jadi yang tadinya ngedengerin ini udah mau hampir meneteskan air mata, bubar.
0: Langsung ketarik lagi masuk ke dalam mata.
1: Oh dia ketawanya karir, ketawa kesel.
0: Males, kesel. Udah rockstar karena udah jam 10, artinya
1: yes.
0: Kita harus berpamit. Mm-hmm. Ngiring mah pamit ke kawitan masing-masing.
1: Iya, udah ke kawitan mana?
0: Aku hari ini kawitannya ke kantor TRL.
1: Oh.
0: Mau ketemu Andre, mau ngambil tumblerku.
1: Oh, daripada pilih, lebih pilih mana, Andre apa Aca?
0: Bligus.
1: Oh, Bligus tetap udah kerekam Aca. Ada bukti siar ya, coba nanti ya, nanti potong, nanti kirim, kita sebar luaskan. Ya udahlah Rosa, terima kasih banyak buat kamu yang udah stay keren, yes. Dari jam 7 sampai jam 10. Hari ini yang mau berpergian, hati-hati di jalan karena sepertinya cuaca lagi tidak menentu. Seperti hati kamu yang hari ini gundagulana, tapi butuh semangat. Jangan lupa Rockstar, minum air putih yang banyak, minum vitamin, jaga kesehatan.
0: Yes.
1: Biarlah mantan dijaga sama yang baru aja.
0: Aduh. Cakep tuh kata-katanya ya.
1: Ya udah Rasa, sebelum kita pamit seperti biasa juga ada kata-kata hari ini dari Aca Maricahe, Aca Kadul, jeder-jeder. Kok Mama Ilma enggak pernah minta Aca ngomong apa gitu kayak Abi ya. Kalau Abi kayak apa?
0: Diem. Oke.
1: Okay. Akan dilari kata-kata hari ini dari Aca.
0: Well, we present Aca.
2: Kata-kata hari ini adalah, tahu enggak kenapa pensil punya penghapus?
0: Kenapa tuh?
2: Karena yang merasa paling pintar pun tetap butuh kesempatan untuk memperbaiki kesalahan.
0: Asik, betul. Ada lagi.
2: Naik sepeda melewati taman.
0: Cakep.
2: Sehingga sebentar membeli jamu. Kesalahan bukan tanda kegagalan, melainkan cara untuk mendewasakanmu.
0: Oi, mantap, betul.
1: Benar, jangan takut gagal ya rockstar. Apalagi
0: sama kayak lagu yang dia barusan ya.
1: Benar.
0: Lebih baik cari panggilan.
1: Benar. Ya sudah pokoknya tetap semangat, kita ketemu lagi di hari Jumat ya.
0: Yes.
1: Karena besok hari tanggal merah.
0: Ya, kenaikan Isa Al-Masih besok.
1: Matlong weekend untuk kamu yang merayakan juga, merasakan juga. Maria Hills pamit.
0: Maria pamit.
1: See you rockstar, have a
0: rockin' day. Bye bye.
3: Game higher comes whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.
4: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL.

0: staycation atau sekedar hangout santai, semuanya ada. Terbang aja bareng Citilink dari Denpasar dan kamu bisa langsung mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Enaknya, lokasinya dekat ke pusat kota, jadi begitu landing, kamu gak perlu buang waktu lama di jalan. Mau ke hotel? Cepat. Mau langsung meeting? Bisa. Mau nongkrong atau jalan-jalan? Tinggal gas. Cocok banget buat short escape tanpa ribet. Harga tiketnya mulai dari 1,2 jutaan. Mulai perjalananmu ke Jakarta via Halim bareng Citilink. Yuk langsung cek jadwal kamu sekarang di aplikasi Citilink atau di citilink.co.id. Sekali lagi cek aplikasi Citilink dan klik citilink.co.id.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day.

0: But you're just a boy.
1: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
2: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
1: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
2: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
1: Di, emangnya dia gila?
3: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
4: I do it for the ladies. But I gotta keep it hood.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Radio FM. This is your number one love talent entertainment media, The Rockin' Life Bali. Deres Wardana masih di sini nemenin kamu rockstar. Dan seperti biasa gitu kan ya, namanya juga kita sebagai orang yang tinggal di pulau yang penuh apa ya, penuh ketenangan, penuh kesenangan, penuh healing, Bali. Dan kita juga memang bukan sekedar menikmati Balinya, tapi gimana cara kita supaya tetap menjaga, supaya lestari gitu kan ya. Makanya salah satu cara buat ikutan itu adalah di Apur Fakebinski Bali yang punya Petu Sustainable Growth 2026. Hari Rabu 26 Juni 2026 di Candi Ballroom at Apur Fakebinski Bali. Setelah tahun sebelumnya sukses di 2025, Petu Sustainable Growth kembali lagi di 2026 dengan tetap membawa 4 pilar strategis, yaitu repurposing, kemudian refreshing lives maksud saya, kemudian ada regenerating dan juga rethinking resources. Kali ini Petu Sustainable Growth kembali ngundang praktisi, leader dan kelompok profesional dari berbagai bidang termasuk kamu nih untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful. Diisi dengan high level panel discussion dengan speakers yang luar biasa. Ada Mita Alwi dari Yayasan Warisan Budaya Banda. Anak Agung Gederai juga bergabung. Beliau adalah founder dari Arma. Kemudian ada Heinz von Holzen, founder dari Bumbu Bali. Ada Nina Sudiono. Beliau adalah Rainforest Alliance dari sana, ya kan? Terus ada Tara Susanto, ada dari Bumi Tera, ada Maitri Fisher dari Eko Mantra, ada Marta Ada dari Bali Usada, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tiketnya benar-benar terbatas, jadi kamu harus reservasi sekarang. Harganya cukup dengan Rp500.000 per orang, sudah termasuk coffee break, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Jadi dapetin tiketnya di megatix.com, dan untuk info lengkapnya email ke aziz.alfakilo@kempinski.com. Sekali lagi megatix.com atau aziz.alfakilo@kempinski.com, dan juga follow sosial medianya @kempinski Bali biar lebih jelas. Sekali lagi di @kempinski Bali.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNN.com. Apple resmi memperkenalkan perangkat terbaru mereka Vision Air di Cupertino hari ini Rabu 13 Mei 2026. Kacamata AR ini hadir dengan desain yang lebih ringan dan casual. Vision Air dilengkapi dengan fitur navigasi real-time dan integrasi asisten virtual yang lebih cerdas, yang diprediksi akan mengubah cara orang berinteraksi dengan lingkungan sekitar secara digital saat mulai dipasarkan secara global akhir bulan ini. Berita kedua dari HollywoodReporter.com. Pihak Warner Bros. Resmi mengumumkan pengerjaan proyek film biopik terbaru, The Rev, yang mengangkat kisah hidup band rock legendaris Avenged Sevenfold hari ini Rabu 13 Mei 2026 sebagai penghormatan terhadap pengaruh besarnya di dunia musik metal modern. Film ini akan disutradarai oleh Greta Gerwig yang berjanji akan membawa sudut pandang emosional mengenai perjalanan karir The Rev dari Hunting Tom Beach hingga menjadi legenda dunia. Proses syuting dijadwalkan mulai berjalan di Los Angeles, Amerika pada akhir 2026 nanti. Berita ketiga dari ESPN.com. Setelah laga panas El Clasico akhir pekan lalu, Barcelona semakin kuat di puncak klasemen La Liga setelah sukses mengalahkan Real Madrid dengan skor 2-0 di Camp Nou. Kemenangan hari Minggu kemarin membuat Barca kini unggul 9 poin dari sang rival, sekaligus memperbesar peluang mereka mengunci gelar juara musim ini. Sementara itu, bursa transfer musim panas mulai memanas di hari Rabu 13 Mei 2026 menyusul rumor hengkangnya bintang Real Madrid Rodrygo ke Liga Inggris. Rodrygo dikabarkan masuk dalam radar utama Manchester City karena sang pemain ingin mendapatkan jam terbang lebih banyak di musim depan. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yu Madeline untuk The Rocking Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNN.com. Apple resmi memperkenalkan perangkat terbaru mereka Vision Air di Cupertino hari ini Rabu

0: 2026. Kacamata AR ini hadir dengan desain yang lebih ringan dan casual. Vision Air dilengkapi dengan fitur navigasi real-time dan integrasi asisten virtual yang lebih cerdas, yang diprediksi akan mengubah cara orang berinteraksi dengan lingkungan sekitar secara digital saat mulai dipasarkan secara global akhir bulan ini. Berita kedua dari HollywoodReporter.com. Pihak Warner Bros. Resmi mengumumkan pengerjaan proyek film biopik terbaru The Rev yang mengangkat kisah hidup band rock legendaris Avenged Sevenfold hari ini Rabu 13 Mei 2026 sebagai penghormatan terhadap pengaruh besarnya di dunia musik metal modern. Film ini akan disutradarai oleh Greta Gerwig yang berjanji akan membawa sudut pandang emosional mengenai perjalanan karir The Rev dari Hunting Tom Beach hingga menjadi legenda dunia. Proses syuting dijadwalkan mulai berjalan di Los Angeles, Amerika pada akhir 2026 nanti. Berita ketiga dari ESPN.com. Setelah laga panas El Clasico akhir pekan lalu, Barcelona semakin kuat di puncak klasemen La Liga setelah sukses mengalahkan Real Madrid dengan skor 2-0 di Camp Nou. Kemenangan hari Minggu kemarin membuat Barca kini unggul 9 poin dari sang rival, sekaligus memperbesar peluang mereka mengunci gelar juara musim ini. Sementara itu, bursa transfer musim panas mulai memanas di hari Rabu 13 Mei 2026 menyusul rumor hengkangnya bintang Real Madrid Rodrigo ke Liga Inggris. Rodrigo dikabarkan masuk dalam radar utama Manchester City karena sang pemain ingin mendapatkan jam terbang lebih banyak di musim depan. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yu Medellin untuk The Rocking Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life. 5, 6

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

kalau ternyata saya lihat ya, di data-data YouTube, data-data sosial media, video yang paling banyak dan paling sering ditonton orang adalah video tentang makanan dan makan. Nah, lo bisa juga nih memuaskan diri tapi jangan lihat video doang, tapi dengan datang ke Rosa Fiorita Brunch. Ini akan ada di hari Minggu 31 Mei 2026 dari jam 12 siang sampai jam 4 sore di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Jadi the Westin Resort Nusa Dua Bali yang udah terkenal dengan brunch Italian yang terbaik di Nusa Dua, balik lagi nih. Kali ini mereka inspirasinya dari warna pink yang menawan, yang keren, yang mewah gitu ya. Digabungin dengan berbagai hidangan otentik Italia. Dikurasi sama Chef Michele Antonucci. Ada Carrara Marble Beef Tomahawk. Ada Seafood on Ice. Ada Italian Style Porchetta. Ada Frittata di Gamberi Ikar Siofi. Dan juga Love Rosa Mousse. Jadi lo bisa ngerayain nih, internasional.

dengan dapat complimentary experience untuk setiap ibu dan juga apa istilahnya ya, mothers lah, ibu nenek gitu ya. Kalau diajak dalam family booking, mereka akan dapat complimentary experience. Dan semua pengalaman brunch terbaik ini bisa dinikmatin. Harganya Rp690.000 plus-plus. Sudah termasuk non-alcoholic beverages, kids and music entertainment selama brunch, dan akses ke semua pool juga pantai. Jadi reservasi aja, cek info lengkapnya, follow sosial medianya @peregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi @peregobali dan juga @westinbali.

0: These beautiful things that I've got.
1: Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort mempersembahkan The Silent Escape. 18-20 Maret 2026, The Silent Escape disiapkan untuk rockstar menikmati pergantian tahun Saka dengan lebih harmonis. Cukup dengan Rp3.495.000 net per malam untuk menginap minimal 2 malam di 18-20 Maret 2026, kita sudah bisa mendapatkan daily breakfast, satu kali lunch, dan dinner saat nyepi dalam rangkaian culinary voyage, dan ini untuk 2 dewasa juga satu anak di bawah 12 tahun. Culinar Voyage, kolaborasi kuliner dari restoran Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort dengan Italian food Cucina, seafood specialties Toyaf Beach Bar and Grill, sampai Pan Asia cuisine. Di Nyepi pun ada rangkaian program wellness dengan sesi yoga saat sunrise dan sun bathing meditation saat sunset. Juga berbagai kegiatan saat nyepi dan promo Lee Divine Silence dengan diskon 20% untuk seluruh perawatan pijat in room. Info lengkap hubungi Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort di WhatsApp 0811-3869-354 dan klik www.sofitelbalinusadua.com.
2: Hai, sini Lingga. Lagi pengen liburan tapi waktunya mepet. Jakarta bisa jadi pilihan paling gampang.
3: Mau kulineran, staycation, atau sekedar hangout santai, semuanya ada. Terbang aja bareng CityLink dari Denpasar dan kamu bisa langsung mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Enaknya, lokasinya dekat ke pusat kota, jadi begitu landing, kamu nggak perlu buang waktu lama di jalan. Mau ke hotel? Cepat. Mau langsung meeting? Bisa. Mau nongkrong atau jalan-jalan? Tinggal gas. Cocok banget buat short escape tanpa ribet. Harga tiketnya mulai dari 1,2 jutaan. Mulai perjalananmu ke Jakarta via Halim bareng CityLink. Yuk langsung cek jadwal kamu sekarang di aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi cek aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id.
4: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
1: Yang mana? Ini bukan?
0: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
1: Gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
0: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
2: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

Di Rabu lagi, ditemenin lagi sama Gaby Jensen. Seperti biasa di Drive and Jive dari jam 5 sampai 8 malam. 3 jam ke depan kita bakal seru-seruan bareng pastinya. So langsung aja kita mulai. Let's start driving your heart, jiving your soul.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Alkisah di ujung barat Sumatera, lahirlah bayi laki-laki yang suci dan durhaka. Karena durhaka, dikutuklah ia oleh ibunya menjadi batu. Selesai. Cepat juga cerita Malin Kundangnya. Secepat itu juga internetan dengan XL Ultra 5G Plus. 5G tercepat di Indonesia diakui oleh Ookla. Kecepatan hingga 500 Mbps. Cepat, kuat, stabil dimanapun. Free roaming sampai 9 negara. Cek My XL dan rasakan kecepatannya sekarang. XL Ultra 5G Plus secepat itu. Alkisah di ujung barat Sumatera, lahirlah bayi laki-laki yang suci dan durhaka. Karena durhaka, dikutuklah ia oleh ibunya menjadi batu. Selesai. Cepat juga cerita Malin Kundangnya. Secepat itu juga internetan dengan XL Ultra 5G Plus. 5G tercepat di Indonesia diakui oleh Ookla. Kecepatan hingga 500 Mbps. Cepat, kuat, stabil dimanapun. Free roaming sampai 9 negara. Cek My XL dan rasakan kecepatannya sekarang. XL Ultra 5G Plus secepat itu.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long.
4: All day long.

0: Blackpink in your area. It's up on FM, this is Rock the Life Bali, where everyone, it's a rockstar. Masih ditemenin sama Gaby Jansen, rockstar. Dan ya, kalau namanya hari Minggu, itu gak tahu kenapa spesial aja gitu ya. Walaupun di hari Minggu sebenarnya masih juga banyak orang-orang yang tetap kerja, tapi hari Minggu tuh emang identik sama family time, ya gak sih? Nah makanya kalau misalnya lo ternyata pengen ngerayain family time di tempat yang asik, terus juga makanan yang mewah, asik-asik, dan yang pasti lo bisa puas banget, ini bisa ke The Westin Resort Nusa Dua Bali yang mempersembahkan Rosa Viorita Brunch hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 mulai jam 12 siang sampai 4 sore di Prego at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Italian brunch terbaik di Nusa Dua kembali lagi nih, yaitu Sunday Brunch at Prego yang kali ini tuh ngambil inspirasi dari warna pink yang menawan digabungin sama berbagai hidangan otentik Italia yang dikurasi oleh Chef Michele Antonucci. Ada Carrara Marble Beef Tomahawk, terus juga ada seafood on ice, ada Italian style porchetta, frittata di gamberi air sarsiovi, dan juga ada Love Rose Mousse. Dan ini tuh merayakan International Mother's Day, jadi bisa ngedapetin complimentary experience untuk setiap ibu atau mothers dalam family booking. Dan semua pengalaman brunch terbaik ini bisa dinikmati dengan Rp690.000 plus-plus. Ini udah termasuk sama non-alcoholic beverages, kids and music entertainment selama brunch, dan akses ke semua pool plus pantainya. Reservasi dan info lengkap langsung aja follow social media at Prego Bali, juga at Westin Bali, sekali lagi at Prego Bali, juga at Westin Bali.
1: Lo tau ini kan?
2: Udah tau.
1: Kalau ini?
2: Udah basi.
3: Update dong di What's Trending.
0: Alright Rockstar, jadi kali ini kita akan ngebahas tentang berita yang lagi trending, yaitu datang dari sutradara film Avatar yaitu James Cameron yang dituntut bersama Walt Disney Company setelah ada pihak yang merasa kalau mereka memakai image dari suku asli Indian sebagai patokan karakter Neytiri dalam film. Perempuan yang menuntut adalah aktris bernama Koryanka Kilcher yang dulunya memerankan Pocahontas di tahun 2005. Dan menurut pihak Koryanka Kilcher, dia dan juga James Cameron ini pernah ketemu di tahun 2010. Dan si James itu sendiri yang bilang kalau inspirasi Neytiri adalah dirinya. Sayangnya saat itu James Cameron mengakui kalau dia gak bisa memakai Koryanka Kilcher sebagai pemeran. Dan sampai akhirnya Avatar dirilis dan karakter Neytiri benar-benar mirip dengan Koryanka, dan tuntutan ini pun alhasil terjadi. Gak ngeri ya Rockstar kalau udah ngomongin suatu karakter yang ternyata dikomersilkan dan meraup banyak keuntungan. Wah, gak apa-apa deh pakai nama aku aja kalau enggak, atau pakai latar belakang kehidupanku boleh banget. Siapa tahu nanti ternyata malah lebih booming daripada film Avatar.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: after this.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
0: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

Star. Siapa nih yang dikit-dikit ketawa, kayak gampang banget gitu buat dibikin ketawa sama orang atau sama sesuatu hal yang lucu. Nah, selamat, karena ternyata ya kalian-kalian ini adalah orang-orang yang tidak beresiko memiliki jantung yang bermasalah, alias bikin jantung jadi lebih sehat. Apalagi kalau tertawanya itu rata-rata menghabiskan waktu selama 20 menit. Jadi ada sebuah studi terbaru yang menunjukkan kalau tertawa bukan cuma menyenangkan,

hipertensi. Ya memang pada akhirnya kehidupan yang kita rasa berat ini, ujung-ujungnya ya mendingan kita tertawakan aja Rockstar, daripada dibikin emosi, selesai kagak, stres itu.

0: Let's bring back your best memories with Throwback.
1: Jadi di Throwback kali ini kita punya singlenya Craig David dengan Fill Me In. Lagu ini tuh dirilis tahun 2000, which is 26 tahun yang lalu, dan masuk dalam album Born to Do It. Dan uniknya lagu ini tuh dianggap sebagai penyambung setelah sukses Craig David sebelumnya saat bergabung dalam Artful Dodger, dan dia merilis hits debut solo pertamanya yaitu Fill Me In. Dan gak cuman itu, Craig David juga memakai strategi berbeda di mana dia merilis versi lirik dan video klip yang lebih sopan untuk di UK. Dan di negara lain termasuk Amerika, dia merilis versi lirik yang dianggapnya lebih nakal. Hasilnya membuat Fill Me In menjadi nomor 1 di UK pop dan juga hip hop chart, yang juga masuk 10 besar di chart Amerika. Mantep banget. Langsung aja makanya kita dengarkan. Ini dia Craig David dengan Fill Me In.

0: where everyone is a rockstar. Mother's Day itu emang sesuatu ya, karena gila ini tuh momen spesial banget untuk merayakan para ibu-ibu yang sudah berjuang membesarkan, melahirkan, merawat kita-kita ini ya kan, sehingga menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Nah, that's why banyak juga nih hal-hal yang bisa kita berikan kepada para ibu-ibu ya kan, untuk mendapat sedikit treatment berbeda. Nah, kalau misalnya rockstar juga pengen nih memberikan treatment berbeda gitu ya ke ibu-ibu atau ke diri sendiri yang ternyata sudah menjadi ibu, ini bisa nih ke The Westin Resort Nusa Dua Bali yang mempersembahkan Rosa Viorita Brunch hari Minggu 31 Mei 2026, start dari jam 12 siang sampai 4 sore di Prego at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Jadi kita bisa merayakan International Mother's Day dengan mendapatkan complimentary experience untuk setiap ibu atau mothers dalam family booking. Dan semua pengalaman brunch terbaik ini bisa dinikmati dengan Rp690.000 plus-plus, udah termasuk non-alcoholic beverages, kids and music entertainment selama brunch, dan akses ke semua pool juga pantai. Karena ini adalah Italian brunch terbaik di Nusa Dua, Sunday brunch at Prego, jadi lo gak boleh melewatkan hal ini, Rockstar. Mengambil inspirasinya tuh dari warna pink yang menawan, digabungin dengan berbagai hidangan otentik Itali. Nah, udah dikurasi nih sama Chef Michele Antonucci. Seperti ada carrara marble beef tomahawk, seafood on ice, Italian style porchetta, frittata di gamberi e carciofi, dan juga love rosa mousse. Reservasi dan info lengkap langsung aja Rockstar kunjungi social media at Prego Bali, juga at Westin Bali, sekali lagi at Prego Bali, juga at Westin Bali.
1: Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Oke, Rockstar, jadi siang hari ini gue pengen ngajakin lo untuk ngobrolin tentang sesuatu yang yang kayaknya semua orang mengalami gitu kan ya, ngefans sama seseorang. Pernah gak sih ngelihat atau ngalamin orang yang ngefans banget sama satu artis, sampai-sampai semua perbuatannya tuh dibenarkan, sampai apapun kesalahan atau perbuatannya selalu dibela gitu ya. Bahkan orang Indonesia tuh dikenal sebagai die hard fans setiap artis Korea. Sampai-sampai kalau kesenggol dikit tuh bisa langsung menyerang di kolom komen gitu. Nah, jangankan sampai kita terjebak dalam celebrity worship syndrome. Ini sindrom yang menyembah artis tertentu secara berlebihan, Rockstar. Kita akan bahas nih, setuju gak kalau orang Indonesia tuh selalu jadi die hard fans untuk setiap artis yang mereka suka? Boleh sharing sama kita lewat WhatsApp di 0811-3807-878, telepon di 7502-05, dan boleh isi question box kita di Instagram at therockinlife.bali, juga X di @trl_bali.

0: lagi sama Gaby Jensen Rockstar. Kita masih ngobrol-ngobrol di afternoon booster kita, ya kan? Jadi banyak yang bilang kalau orang Indonesia itu kalau ngefans sama artis tuh kayak die hard fans banget gitu. Hasil penelitian selama 2018 sampai 2020 ini bahkan menemukan beberapa gejala yang menunjukkan celebrity worship syndrome. Di antaranya adalah yang pertama, menyukai atau mempromosikan karya artisnya secara berlebihan. Terus meniru kelakuan si artis mulai dari gaya pakaian sampai gaya berbicara juga diikutin gitu, diplek-ketiplek. Berusaha dekat dengan artisnya baik di dunia maya ataupun yang mana menurut mereka nyata, kayak harus gampang, harus mudah dicapai gitu. Menghabiskan banyak waktu dan uang untuk hal yang berhubungan dengan si artis yang disukai, mengabaikan hal lain kecuali hal yang berhubungan dengan si artis. Nah ini ada sih beberapa teman gue yang kayak gini ya, rockstar. Ya kalau menurut gue sih ya sah-sah aja sih mereka kayak gitu ya, selama tidak merugikan orang lain gitu ya. Tapi sometimes emang agak gengges sih. Kalau lu gimana, rockstar? Setuju gak? Orang Indonesia tuh selalu jadi diehard fans untuk setiap artis yang mereka suka. Boleh sharing sama kita lewat WhatsApp sekaligus request lagu di 0811-3807-878, telepon di 750205, dan isi question box kita di Instagram @therockinlife.bali, juga di X di @trl_bali.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: The One Is So Rockstar. Gue yakin pasti lo pada nih ya, Rockstar punya satu artis yang bisa dibilang lo fans gitu sama mereka. Ya sah-sah aja sebenarnya ya, tapi akan tidak enak atau agak gengges kalau udah berlebihan. Ada beberapa hal yang perlu diingat supaya kita gak sembarangan ngejudge orang langsung dengan dia kayak lo terkena celebrity worship syndrome nih. Ada nih hal-hal yang perlu diingat. Pertama, gak semua diehard fans punya atau mengidap CWS atau celebrity worship syndrome. Terus juga sindrom ini gak selalu menjadi fans berat, bisa aja menganggap dekat aja atau berhubungan dekat aja. Jangan langsung ngejudge dengan mengatakan seseorang menyembah dengan diagnosa CWS. Bisa aja cuma sebatas ngefans dengan karyanya tanpa merasa dekat. Jadi kayak lebih ke fokus ke karyanya gitu, rockstar, bukan ke artisnya gitu. Nah, kalau lo sendiri ngerasa gimana nih rockstar? Setuju gak orang Indonesia tuh selalu jadi diehard fans untuk setiap artis yang mereka suka? Silahkan kasih tahu ke kita sekaligus request lagu. WhatsApp di 08113807878, telepon di 750205, dan silakan isi question box kita di Instagram @therockinlife.bali. Boleh juga X-nya di @trl.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Celebrity Worship Syndrome, yang mana ini udah agak berlebihan sih, dan obsesnya itu kelewatan, Rockstar. Ingat ya, mau sekeren apapun artis, itu ada masanya. Dan yang pasti, mereka tetap manusia biasa.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.
2: Just the guitar, okay, cool.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.
4: All day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari CNN.com. Apple resmi memperkenalkan perangkat terbaru mereka Vision Air di Cupertino hari ini Rabu 13 Mei 2026. Kacamata AR ini hadir dengan desain yang lebih ringan dan casual. Vision Air dilengkapi dengan fitur navigasi real-time dan integrasi asisten virtual yang lebih cerdas, yang diprediksi akan mengubah cara orang berinteraksi dengan lingkungan sekitar secara digital saat mulai dipasarkan secara global akhir bulan ini. Berita kedua dari HollywoodReporter.com. Pihak Warner Bros. Resmi mengumumkan pengerjaan proyek film biopik terbaru The Rev yang mengangkat kisah hidup band rock legendaris Avenged Sevenfold hari ini Rabu 13 Mei 2026 sebagai penghormatan terhadap pengaruh besarnya di dunia musik metal modern. Film ini akan disutradarai oleh Greta Gerwig

0: 2026 nanti. Berita ketiga dari ESPN.com. Setelah laga panas El Clasico akhir pekan lalu, Barcelona semakin kuat di puncak klasemen La Liga setelah sukses mengalahkan Real Madrid dengan skor 2-0 di Camp Nou. Kemenangan hari Minggu kemarin membuat Barca kini unggul 9 poin dari sang rival, sekaligus memperbesar peluang mereka mengunci gelar juara musim ini. Sementara itu, bursa transfer musim panas mulai memanas di hari Rabu 13 Mei 2026, menyusul rumor hengkangnya bintang Real Madrid Rodrygo ke Liga Inggris. Rodrygo dikabarkan masuk dalam radar utama Manchester City karena sang pemain ingin mendapatkan jam terbang lebih banyak di musim depan. Demikian ketiga berita saya bacakan. Saya Yu Madeline untuk The Rocking Life Bali News Update.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: What do you know about the multiverse?
1: No need to be nervous.
2: Recommended movie.
3: Star. Recommended movie kita kali ini adalah The Man from Toronto. Film action nih, tapi komedi juga. Dirilis tahun 2022 kemarin. Ceritanya tentang seorang instruktur olahraga yang dikira sebagai pembunuh paling berbahaya, diperankan oleh Kevin Hart dengan sangat kocak, khasnya Kevin ya. Dan cerita bermula saat Teddy yang diperankan oleh Kevin Hart ingin membuat kejutan nakal untuk istrinya, dan dia menyewa pondok di luar kota. Tapi sayangnya saat pengen mempersiapkan kejutan, peta menuju pondok yang gambarnya kabur malah membuat dia masuk ke jebakan mafia yang mengiranya adalah pembunuh bayaran legendaris The Man from Toronto. The Man from Toronto sendiri ditugaskan menginterogasi seorang korban dengan cara brutal, yang mana secara ajaib dan lucu malah berhasil. Nah, masalah dimulai saat pondok itu digerebek FBI dan Teddy masih dianggap sebagai The Man from Toronto yang asli. Sedangkan The Man from Toronto sendiri akhirnya bertemu langsung dengan Teddy dan kelucuan semakin bertambah berbarengan dengan durasi filmnya. Aduh, kalau udah filmnya Kevin Hart pasti ngakak si Rockstar. Makanya nonton aja yuk The Man from Toronto, and this is Gabby Jensen for Recommended Movie.
4: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: this is The Rockin' Life Bali, where everyone needs a rockstar. Gimana kabarnya rockstar hari ini? Semoga 3 jam kebelakang tadi yang sudah mendengarkan Gaby Jensen, kabarnya menjadi lebih baik ya dari 3 jam sebelumnya. Dan yang pasti udah jam 8 malam, Gaby Jensen harus pamit undur diri. Rockstar, thank you so much yang sudah mendengarkan. Terima kasih juga untuk produser Dana Swardana dan juga operator yang bertugas. Jangan kemana-mana, karena lagu-lagu seru masih akan temenin kalian sampai tengah malam. So, Gaby Jensen pamit. Have a rocky night. Bye-bye.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Driving Jive.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
1: Oh boy.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Kakak perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Agnes, bisa kita bantuin lo. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

siang sampai jam 4 sore di Brego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Jadi the Westin Resort Nusa Dua Bali yang udah terkenal dengan brunch Italian yang terbaik di Nusa Dua. Balik lagi nih, kali ini mereka inspirasinya dari warna pink yang menawan, yang keren, yang mewah gitu ya. Digabungin dengan berbagai hidangan otentik Italia. Dikurasi sama Chef Michele Antonucci, ada Carrara Marble Beef Tomahawk, ada seafood on

Taman Brand Strawberry ini bisa dinikmatin. Harganya Rp690.000 plus-plus. Sudah termasuk non-alcoholic beverages, kids and music entertainment selama brunch, dan akses ke semua pool juga pantai. Jadi reservasi aja, cek info lengkapnya, follow sosial medianya @perego_bali dan juga @westinbali. Sekali lagi,

0: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai gak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi, 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.